0: full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
1: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
0: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
2: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
5: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
6: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
7: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang.

0: panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sol? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanyang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dinda me di siko ha. Mari lah Ima, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak yo Ima. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama, jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kuni.
2: Toko MT.

Jompe Dande, dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh, kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
2: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
2: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
2: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantap.

0: Betul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantalai ku!
1: Iya ya, helm pipit mai ya?
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gagah, murah, lama, benar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Di masa je beradu kini ko, basuh balik kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko, Sinayan. Sabah Leme 2026. Jawan dan balik di studio bana kini ko ya, untuk mendampingi di sana di acara Lamang Tapai sampai jam 2 balik siang. Ya, untuk di sana dan kabar gabung di acara nan ko, silakan di nomor telefon 0821 ya. 2270-8300. Kita akan menerima teleponan pertama dan kabar gabung di pagi nanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak D di Bukit Surungan. Apa kabar Pak D kini ko?
1: Pagi pula balik wan sehat wan.
0: Alhamdulillah.
1: Wan sehat.
0: Lai.
1: Tak nyanyi lah tu wan.
0: Apa nyanyi Pak D kini ko?
1: Hilang berganti ke wan.
0: Hilang berganti ya?
1: Hilang berganti.
0: Ah, jadi beko kita putarkan. Amin. Terima kasih Pak D, doa sama untuk Pak D ya. Jadi
1: jauh tadi.
0: Oke.
1: Tadi. Ani.
0: Ya.
1: Tepung rica rumah. Ika teh. Gadis pelala.
0: Ya.
1: Ini dah liar, Aldi dan kawan-kawannya.
0: Jadi
1: putih buntu, babi yang di.
0: Okey.
1: Ayah denai. Bisa pina.
0: Ya.
1: Ayah penjike, rosam.
0: Jadi.
1: Itim.
0: Wanjai,
1: wan mister, raja alam.
0: Ya.
1: Terli pina.
0: Mama
1: gaul.
0: Ya.
1: Putra Tanjung. Udah John.
0: Jadi.
1: Maaf bos, Santi Singgalang.
0: Iya.
1: Santi Singgalang tu di mana tinggal mereka? Di malam mereka dicari ya.
0: Ah, itu kurang jeli ya. Lu dapat kabarnya lu doh Pak Dia.
1: Kau masuknya wasanya tuan. Kita tebet.
0: Jadi.
1: Marwah.
0: Iya.
1: Ah, dia menangkap soal waktu dua dapat. Salam dari Pak Dewan.
0: Ah, okay Pak Dia, baik Pak Dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Alaan tak menawa.
0: Ya, demikian tadi ada Pak D di Bukit Surungan senak pandangan ya. Lagunya hilang berganti buruk batuka ya. Beko kita dengarkan bersama-sama. Di belakang Pak D ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano ne?
0: Yo, selamat pagi Azizah di Tanah Hitam ya. Apa kabar?
2: So obat Tanjung Waru ano ne?
0: Mantap tuh.
2: Nah, minta lagu Cik ano ne dari Adem MF.
0: Judulnya?
2: Pariaman.
0: Pariaman ya.
2: Ya, ada lagunya Wan.
0: Coba kita cari dulu deh. Pariaman, Pariaman. Jadi Adim yang nyanyi ya?
2: Ya, Wanonen. Dalamnya untuk Pak D tadi sama Bu D.
0: Ya.
2: Itu untuk Mama Gaul.
0: Jadi.
2: Sudah El Seleb.
0: Ada
2: Wanjai, Wan Roma.
0: Oke.
2: Dua masyarakat Batu Limba sebenarnya tempat terkecuali.
0: Ya.
2: Itu ada TL, Warna Jualan, keluarga besarnya sebenarnya.
0: Ya.
2: Ada Wan Mister yang lama tak baga buang. Ada Mak Datuk di Solo.
0: Iya.
2: Ada Ayah Denai.
0: Jadi.
2: Ayah Pandu di Pandai Sike.
0: Iya.
2: Itu ada Bunda Dahliar. Ada Gaya Uban. Apa pokoknya kakak buang pagi itu dan salam satunya ya Wan.
0: Jadilah kalau baik itu.
2: Pokoknya yang mendengar di streaming atau radio lokal kan dapat salam satunya Wan.
0: Baik kalau begitu.
2: Terima kasih banyak Wanonen.
0: Iya sama-sama Aziza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Mana?

0: Demikian ada di sanak kita di Tanah Hitam, Azizah, ya. Lagunya Pariaman, ya. Mudah-mudahan lagu ko siap beko dipercaya. Baik, di belakangnya Azizah. Halo.
1: Assalamualaikum, One.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Go, babang selep enenya.
0: Iya,
1: Apa tak lagu cenen?
0: Lagunya.
1: Benigno selan enarato pasaman enenya.
0: Jadi,
1: Yang orang sepatah perang panjangnya enenya.
0: Oke. Okay. Orang
1: tu orang sedang mengalih sepatah perang panjangnya. Nanti makan bini-bini dia banyak, dia bali enenya.
0: Amin.
1: Salam tuanya si Salehai, Nen.
0: Jadi,
1: Opung Sianturi nak boleh saya tandaan tu, Nen.
0: Okey.
1: Putra Tanjung adik ada hal, salun masuk, Nen.
0: Alun lah.
1: Kasian lehdu, tak putra Tanjung. Putraannya, Jun cuma kayu matang, Nen.
0: Yo.
1: TL, Mama Riri, Rajo Alam, salun mau kacang, Nen. Nan di Bali le manda mori ya mak sikam bahan wadi ada nanti akan mek le ni ene ne.
0: Yo.
1: Si Uniang Wista, si Uniang Kuti Tanjuang simpang apa ene ne.
0: Jadi.
1: Ado Munir si Kumbang John Al Amin di Tandike ene ne.
0: Jadi.
1: Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining ya ene ne.
0: Yo.
1: Ada seniman-seniman di Sleman ngepen lo ke babang kada al senen ya. Salam untuk seniman-seniman di Sleman tapi Aldi di Jogja senen ya.
0: Jadi
1: untuk nyoneli wiwit dia dukit tinggi ya nen ya.
0: Oke.
1: Untuk nyeputri sago lagi nak ayah bani suki ayah anda sudahnya ayah kita salam nen ya.
0: Iyo.
1: Untuk mak datuk PA maetik tunggal babel yang atas liar dia kita lain nen ya.
0: Oke.
1: Mama Ari Zai di Masjid Kuah nen ya.
0: Jadi.
1: APG kaca nopa gaya di Bukit Kamis kalau sudahnya nen ya.
0: Rancak banar. Iyo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, itu tadi rencana penanya Ado Aal ya, lagunya Ratu Pak Saman Deko ya. Ya, kita tunggu telepon selanjutnya di Bahana FM untuk nengkabagabung di acara Lamang Tapai lagu Minang Satiok pagi ya, dari jam 9 sampai jam 2 balik siang Deko.

0: Da'al Adesa Pekiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Uni Dahliar di Pitala.
1: Mbak kabar Nen?
0: Alhamdulillah, kabar baik Uni.
1: Yo.
0: Uni lebih baik kini ko?
1: Ayo leka. Lagi baik-baik aja dia
0: tengah. Alhamdulillah. Apa lagu ni kini ko?
1: Oh, Rayola lah. Oh, aku tekan apa dia pekan baru.
0: Judulnya apa?
1: Takana Kasia di Pekan Baru.
0: Takana Kasia
1: di Pekan Baru dari Rayola. Salam tadi untuk Aziza, untuk Aziza Perdana.
0: Jadi
1: untuk Da'al. Untuk siapa tadi dengan siapa itu?
0: Aduh Pak D.
1: Apa Pak D, Bu D, untuk Pak D, Bu D.
0: Yo.
1: Untuk Aziza Da'al tadi.
0: Jadi
1: untuk Aziza Jakarta.

0: Oke.
1: Okay. Untuk Jaya Medek. Untuk jenman pekulubet sama adat tua, Putri Dayuban,
0: yeah.
1: Putri Petri Bunsu, Putri Tanjuang, Putri Putri Sago, luar biasa. OTR, pokoknya dari Bali sampai KP, sampai dalam bisa dono.
0: Ah, jadilah.
1: Itu doang ini ya.
0: Oke, Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak benar.

Demikian ado Bunda Dahliar di Pitalah Sanak Panengah ya. Lagunya ya, takkan kasih di Pekanbaru Deko, kita dengarkan sama-sama ya.

0: Baik, senang-senangnya. Berikutnya kita terima telepon dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan.
0: Yo, selamat pagi putri bungsu di Batu Limbak. Apa khabar ko?
1: Alhamdulillah, sehat, Wan.
0: Alhamdulillah, sehat. Apa lagu putri bungsu kini ko? Halo?
1: Bagaimana, Wan?
0: Apa judulnya?
1: Alun Rasaki lawan.
0: Alun Rasaki.
1: Iya, Wan.
0: Oh, alun bisa lagunya diputar lah, masih di bengkel servis lagunya baru.
1: Ya dia tahu sana, Wan.
0: Gamang mana ruh apa kok judulnya ya? Janji ka janji nanti ka nanti.
1: Aduh, selawat.
0: Jadilah. Ditunggulah.
1: Salamnya kawan, yeah. Kawanna sadonyo.
0: Okey.
1: Tok Manda, Ide, Putri Bali, Nenek Aisyah, Cahaya, Marwah.
0: Ya.
1: Untuk Mama Tambah.
0: Yo.
1: Untuk Mama Nisa ya kawan. Ini dengar Kasan Nova, Pak De.
0: Ya.
1: Untuk Abi, untuk Wanjai, Wanjet, Ajo Munir, untuk Niamai, Aziza.
0: Jadi?
1: Pokok yang menangai yang masuk Beko lo sadolo, Wan.
0: Jadi kalau begitu putri bungsu ditunggu lagunya Beko.
1: Iya, Wan, makasih, Wan. Yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak banyak.
0: Okay. Putri Bungsu di Batu Limbak ya. Lagunya Beko dari Fozana, senang pendengar. Lagu nomor 5 Beko tu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi, Mama Gaul.
1: Pagi menjelang siang, Wan.
0: Mbak kabar kini ko?
1: Kalau kabar, alhamdulillah, lagi sehat saja, Wan.
0: Lagi sehat saja itu yang perlu nak.
1: Kita lagu cek, Wan.
0: Lagunya?
1: Untuang jauh lah, Wan.
0: Untuang membawa jauh ya, untuang ya?
1: Iya, untuang membawa jauh dan sehat tu.
0: Untuang mam. Okey, baik. Kirim salam silakan.
1: Salam pertama untuk Wan Hasran dulu, semoga sehat selalu keluarga.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk perubahan nasadanya di masa Jawa Barat, tempat terkecuali.
0: Iya.
1: Salamnya Wan.
0: Halo.
1: Salam masuk tadi salamnya. Mambo lah Wan.
0: Alhamdulillah.
1: Mambo, boleh mambo untuk besti-besti, Bedajon, Mengis Kumbang, Maitam, Seniman Pakuliset, untuk Unikuti Tanjian, Sibang apa Tuhan.
0: Oke.
1: Okay. Itulah Silba, Orang Bali itu ada TL, Mama Ali, Raju Tribunsu, Raju Alam, ada Tua, ada Uban, Putra Arifan, Mama Manisa aja kawan-kawannya, Mak Gamba aja kawan-kawannya. Ada buku camel katanya, Wan.
0: Oke lah, kalau begitu ditunggu lagunya Deko.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak, Bana.
0: Baik, sementara kita menunggu telepon, kita bacakan Ansansu, membaca WhatsApp dulu ya. Dari Bunda Nabila ya. Assalamualaikum Lamang Tapai, selamat pagi Wanonin. Minta lagu Cik Wan judulnya Kawin Sadara ya. Terima kasih Wan. Terima kasih banyak Wan, Bana dan Cak Bana katanya. Oke, baik. Ditunggu lagunya Bikun Bunda Nabila ya, Kawin Sadara ya. Biasa apa nanya, kita tahan dulu saluran telepon. Saluran saluran dan kamu telepon. Bekulai, sesudah lagu-lagu diputar ya. Kita dengar dulu lagu-lagu dan rancak-rancak kini ko dulu ya. Lagu nan pertama tentu lagu nan diminta dek Pak D ya. Mudah-mudahan Pak D lah siap di pusat radionya. Dan meminta lagu Hilang Berganti Buruk Betuka. Ya, untuk saran dan kamu minta lagu melalui WhatsApp, silakan dikirim WhatsAppnya dari kini ya. Jangan lupa ditulis judul lagunya dengan jelas. Jangan sampai ada salah satu.

satu huruf atau salah spasi gitu. Karena kalau salah, tidak bisa lagunya dipanggil ya. Jadi pastikan judul lagunya Batu ya gitu ya. Ya, itulah Big Heru Senak Penengah ya, lagu permintaan dari Pak D ya, penelpon pertama di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ke Senayan Sabale Mei 2026. Kita dengarkan bersama lagu rancanganku. Salam mendengarkan.

Oh, teh mun. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Baseo di ma kote. Eh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752 86 286.

0: atau HP 0813-7-7-7-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, Ma. Caliak lah capek.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya.

0: Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan tahfiz 30 juz 8 bulan.
1: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
0: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

bergabung di channel kon saluran telepon balik-balik dibuka ya. Di nomor 0821 2270830.

0: Gitu, terima telepon selanjutnya dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa kini ko?
1: Novi dari Bali.
0: Novi dari Bali. Okey, bagaimana Novi di Bali kini ko?
1: Alhamdulillah, lai sehat.
0: Wan
1: nonan
0: bah, lai sehat. Lai sehat, alhamdulillah.
1: Salam salam lewan.
0: Nah, jadi akhiran salam saja je saya untuk saya salamnya.
1: Salamnya untuk Wan pertama.
0: Jadi terima kasih salam bagi.
1: Putri bungsu je kawan-kawan tua.
0: Putri bungsu je kawan-kawan.
1: Jale. Lenny tua Yen ya kawan-kawan sadonya tua.
0: Nah, jadi
1: kami.
0: Ini
1: Daliar.
0: Ini Daliar, ya.
1: TL.
0: TL juga.
1: Kasado sadu lawan katakan mana kawan?
0: Ah, jadi lah kalau gitu.
1: Bukan kami sadu tuan lah yang pertama.
0: Okey.
1: Ulang mandangnya kasado Allah masuk sadu saduan.
0: Ah, dapat salam dari Novia.
1: Yo, terima kasih Wan.
0: Itu saja. Yo,
1: alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Novi tadi ya. Nggak kepake lagu kok. Mana atau putihnya, ha?

0: Ya, yeah, itu dan sanak kita ada Novi di Batu Limbak, Sanak Penangah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baku mati, Wan.
0: Baku mati. Tapi itu putihnya, nak.
1: Putihnya, Wan. Lagunya, Wan.
0: Apa lagunya? Tekanannya lagunya, ya. Apa lagu itu?
1: Bisa menaruh dandam, Wan.
0: Apa?
1: Bisa menaruh dandam.
0: Jan menaruh dandam, ya, nak.
1: Iyo zaman naruh dandam nak tekan naruh.
0: Jangan sampai menaruh dandam.
1: Iyo jangan sampai menaruh dandam.
0: Okey, jadi ambil kau kita putarkan ya.
1: Iyo Wan.
0: Okey. Itu saja.
1: Apa Wan?
0: Alah, itu saja.
1: Iya, itu saja nyebuku kami, sadoan salam spesial kau sadu-sadu lah.
0: Jadilah kalau begitu, ditunggu lagunya buka ya.
1: Yo, makasih Wan, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian ada Novi di Batu Limbak ya.

Ya, sambil kita menunggu telefon dan gabang-gabang ya, kita bacakan dulu pesan singkat di WhatsApp. Dari Putra Medan Bodak ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Putra Medan Moda ya. Wan, tolong diputarkan lagunya Putri Cantika Lu Buat Sawo judulnya ya. Oke, okay, mudah-mudahan ada lagunya kita putarkan. Salam untuk Aldi dan istri, salam kenal untuk Pak D ya. Ajun untuk Bunda Daliar, salam untuk Santi di Singgalang, Henry di Busur, Nico di Eko Lubuat dan Lenny di Balai-Balai. Dan tak lupa pula untuk tetangga dekat rumah Wan, Nina ya. Salam untuk saudaranya Wan, terima kasih Wan. Dari Putra Medan Boda di sila yang bawah sana Penangah. Lagunya Lubuat Sawo ya. Cuba kita ciguk dulu lagunya.

0: Kita terima telepon selanjutnya, Tuan Penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, selamat pagi. Haji Munir Sikumbang di Periaman Batas Kota. Apa kabar kini, ko? Oh, Badangkang Pane. Mulai tarang tapi agak linduk sikit. Jadi apa lagunya itu? Lah menyuruh tapi nampak jua. Wah, dicikok sebentar dulu deh. Lain dak lagunya kau ya? Ya, amin.
1: Lagunya tuh lagi lubang ada PR ceri. Coba mari ada bundo dari hati kala ada bundo pada tuan solo.
0: Ya.
1: Ada kita hari sana ada bundo tua ceri. Sabo di sini amat kangka. Tanjung dan Tanjung.
0: Ya.
1: Ceri dua biasa pak ade bude.
0: Ya.
1: Kemudian ceri semua indahnya.
0: Ya.
1: Bundo karena kuat berat berat sembilan ini mana rangga ada mak lawul.
0: Oke.
1: Ada yang singkir ada yang Ayanda, Yaisa, di bumi kami lawan nama nindak cabut sama untuk salah kali salah kebar yang
0: oke, baik aja, ditunggulah lagunya Biko ya.
1: Terima kasih banyak, wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM
1: Rancak Bana. Oke.
0: Ajo Munir Sikumbang sanak pendengar. Lah menyuruh tanpa ju itu lagu yang dimintanya. Deku kita putarkan ya. Dan berikutnya kita bacakan pesan balik di WhatsApp ya. Ada dari Zia Bunda Fried Chicken ke ya. Minta lagu Cik Wan selamat ulang tahun dari Rosa Sylvia. Lagu khusus untuk Ananda Zia Malfisa di SMA 1 Padang Panjang kelas 10 Ampek ya. Yang ultah hariko dan untuk Sado fans Bahana yang ju ulang tahun di hariko ya. Mau kasih banyak wan bana rancak bana ya. Lagunya selamat ulang tahun ya. Jadi beko kita putarkan. Mudah-mudahan tidak ada

Ya, selamat ulang tahun untuk Ananda Zia Malvisa ya di SMA Negeri 1 Padang Panjang ya kelas 10 Ampek yang berulang tahun di hari nanku ya. Kebetulan juga ya, tak kenal dia, aduh lo kawan daki dan sedang ulang tahun, patang ya, kapatang mestinya.

tapi dapat kabarnya baru tadi baru tekan. Haji Chang ya, Mai Saryani di Gang Sampit ya. Selamat ulang tahun Ji ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Tambah ganteng aja endaknya. Amin amin ya. Dan juga kabar pula Haji Nofri, jo Ibu Yosi Diana di kantin ya. Mudah-mudahan lai terkabar sehat endaknya. Selamat semangat Ji. Ibu Yosi jo ya. Mudah-mudahan tentu lai mendengar bahan FM kini kau. Dan berikutnya ada pasan pula di WhatsApp bahana dari siapa kini kau? Dari Mak Kamba ya. Assalamualaikum Wan, putakan Cie Ewan. Apa nak kali putak usah dikana-kana dari Rayola berdua je Finky Prananda Ewan. Salam kasadanya Wan ya. Bana rancak bana kato Mak Kamba ya. Jadi Mak Kamba usah dikana-kana, mudah-mudahan lagunya ada, kalau ada itu kita putar ya. Sebab lagu Minang dia lagu dangdut itu karena gangguan rusak berat tempoh hari itu ya. Terutama lagu dangdut yang jadi korban bana ya. Okay. Mudah-mudahan lagi lagunya ya. Itu selamatkan lagu yang kokoh.

0: Ya enggak lupa kita salami di sana kita dan berada di Pasar Padang Panjang ya. Baik di pasar pusat atau di pasar tradisional Padang Panjang ya. Hari kini hari balai, mudah-mudahan ramai pasar kita dikunjungi para pembeli ya. Dan banyak yang menamanuka hari kehendaknya. Amin amin ya. Nampaknya ada telepon dan kabar abang, cuba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa kini kau?
1: Dari Manda, Wan.
0: Dari Manda namanya kini kau ya. Jadi, apa kabar Manda?
1: Baik, sehat. Minta lagu, Cik Wan.
0: Lagu ni tu.
1: Oh, lagu nak tahu ada Wan. Tiba ada penyanyi, saya tahu dari Peri Jambak, Wan.
0: Dicari dulu jadi lagunya ya. Tak ada lagu Peri Jambak di bahan ada.
1: Tidak, orang penyanyi, wajahnya memang merang, Wan.
0: Hehehehe. Iya, bahan caranya tuh. Kalau tidak ada judul lagunya, bahan cara mencari lagunya.
1: Iya, carin, Jawan. Dia memang merang, Wan. Nah, gitu, Wan.
0: Peri Jambak kan tuh lagunya banyak, gitu.
1: Iya, bacaan, Cik, Wan.
0: Peri Jambak, ya. Iya, tidak ada nama Peri Jambak di data bahan ada laka tuh.
1: Lah parah,
0: Wan. Bakal.
1: Amak menyuruh pulang lah, Wan.
0: Amak menyuruh pulang. Amak menyuruh pulang, ai.
1: Woi, iya lah.
0: Konya.
1: Wah, caru kawan.
0: Jadilah beko diputarkan lagunya ya.
1: Ayo ada, Wan.
0: Ayo.
1: Hai, ini bala caro kan. Indak berang, lah cuma mengecehnya.
0: Kalau kirim salam tak kok?
1: Iya, salamnya untuk Wan.
0: Jadi terima kasih.
1: Wan terutama sekali, gua yang berang Wan.
0: Iya.
1: Salamnya untuk putri bungsu.
0: Jadi.
1: Untuk Nopi tadi, Wan, yang pendatang baru di Wan.
0: Iya,
1: Nak tahunya kawan namu lewan.
0: Iya.
1: Ini biasa orang siku, lewan kini orang tengah padang, lewan.

0: Padang, Padang mana? Padang luar.
1: Oh, Padang mana? Mu Padang jauh ni, anak.
0: Oh, Padang jauh. Oh, iya. Ah.
1: Ala bungkus kami lah, sado salam kau, anak.
0: Ah, jadilah kalau begitu ditunggu lah lagunya beko ya.
1: Ayo, jalan melamu nak, Wan.
0: Jadi, ah.
1: Assalamualaikum, Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak Bandar Uban.
0: Dari Batu Limbak tadi tu saya nak penengah di tepi danau ya. Ah, lagunya Sri Fayula Jamal Amak menyuruh pulang ya.

Kemudian ada pula kepasan dari Ibu Aira ya, meminta lagu Wan, tolong diputarkan lagu Cik Wan katanya. Lagunya Kalah Cinta di Arato. Aku nanya tari lagu kok ya, tiap hari ada yang minta gitu ya. Kalah Cinta di Arato, coba kita cek dulu. Oke, okay, kalau lagunya ya, Kalah Cinta di Arato. Baik, senapa nengah, ala ada 7 lagu dan perlu kita dengar di season kedua ko ya. Untuk rencana dan berbagabung, kita sedang di acara Lamang Tapai Lagu Minang setiap pagi sampai jam 2 balik siang beko ya. Untuk rencana dan kebagabung di acara aku melalui telepon 0821-2270-8300 atau boleh juga kirim pasan singkat di WhatsApp Bana. Jangan lupa saat belum menelpon atau mengirim WhatsApp, diingat jadi lagunya yang pasti gitu ya. Kita dengarkan lagunan pertama, Jangan Sampai Menaruh Dendam, dari Silva Hayati. Selamat mendengarkan.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Unggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa.

0: Deh, rami lo orang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan, pedande, serta barang-barang harian Anda.

0: Woi, cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: panjang lamang tapay nyo.
1: Ya, kalau lamang tapay, kalau lamang tapay nyo, gadang lamang buang piak mapatang lah, yoro.
0: Oh, buka supia. Lagu minang setiap pagi, nuha, di Radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh, nantut do. Si hari piak dari jam Ratu.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah. Tenang piak deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kursi aku.
1: Awak-awak dah. Woi, ada kan raja, ah? Pikin.
5: Ikut sampai main di kumar.
1: Kamu enggak dua, jo. Nenek tu makin satu yang lunyi payang dan lumba, nana.
5: Bisa bian, kaya.
6: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau, nih.
7: Iyong, gue. Kamang salah mukul lah banyak bintang film mencari yang gua. Kamu aja yang salah mukul, ha?
6: Dari Jakarta, Jakarta. Nih, dia basi, dia basi.
7: Onde, bapak untuk Jakarta tuh gini, ya?
6: Jakarta kini tambah balayo, kan?
7: Terbaik apa tuh? Apa nanan-nanancak Jakarta tuh?
6: Kini. Kau lah dong, buswai.
7: Apa tuh?
6: Buset terkulai.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana dan Sanak Pandangnya. Kita masih di Lemang Tapai tentunya sampai jam 2 balik siang beko. Setelah tadi kita dengarkan lagu-lagu permintaan dan sanak kita. Kini ku ada telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, mana
0: nih? Iya, selamat siang, Mbak Kaba Aldi. Talaik masuk, yo.
1: Iya, selamat siang, Mbak Kaba. Tadi tak
0: bisa telefon. Okey, sibuk mana hari kau?
1: Banyak kagadu mana.
0: Di kantor atau di makin ni kau?
1: Di kantor.
0: Di kantor. Okey, baik Aldi. Aman Jakarta kini kau?
1: Hujan abis di sini kau mana ne?
0: Hujan labis di dan Mogot ya, Jakarta Barat hujan ya.
1: Labis mana kau
0: mana ne? Mudah-mudahan di Jakarta Pusat helain dah hujan gitu.
1: Mudah-mudahan di JSD dah hujan.
0: Okey, baik Aldi mau dengar lagu apa pagi kau?
1: Lagu Kelok 9 yang dari Andre ya
0: yang. Kelok 9 dari Andre jadi okey, biko kita putarkan ya. Kelok 9. Jadi
1: PL sama Buka Dalian.
0: Iya.
1: Itu Pak D. Tau. Nyari sama Widu tinggi.
0: Jadi
1: Tuang Niko dari Pelugu Alisa Buta Muda Kota.
0: Oke. Tuh
1: ini yang gue dibantu Imbak Kedatan Nino.
0: Iya.
1: Terus Santi Dalam Nanti Hari.
0: Iya.
1: Terus Argi Nanti Parang Panjang.
0: Oke.
1: Ini di Balai-Balai.
0: Iya.
1: Ini nyaman sani sedang undangan nyono.
0: Oke, Bu Dokter, selamat siang. Ini nyaman sani di barat.
1: Aku sedang di basement kononen. Ada ojeknya Pak Zainal.
0: Us, lengkap ya. Oke.
1: Kali-kaliannya mana?
0: Iya, mantap.
1: Tepat itu menjawab itu soalnya itu lagunya.
0: Iya. Oke.
1: Dikata Pak Zainal, oh tadi bagus lagi. Terus tangan gue untuk mama di dalam tubuh ternyata.
0: Oke, baik.
1: Nah itu, dan sana ambo tuh ada di sana ambo. And
0: Titi.
1: Tuh banyak lah.
0: Oke, iya.
1: Tapi di BSD banyak juga ternyata
0: orangnya. Di BSD banyak juga orang awal ya.
1: Itu aku ambo ke kurang rumah waktu itu pas mau dengan di BSD kan. Terus ambo sedang ngerti-ngerti di rumah sih. Ada mendengarkan dengerin radio itu ya banyak. Oh, bangan gitu.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah.
1: Oh, bangan pakai radio garden gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau bahan aku kan kalau di Indonesia sih nggak bisa, dia bisa di radio garden,
0: betul.
1: Di radio, di beberapa platform.
0: Iya, betul.
1: Jadi itulah enaknya gitu. Kalau radio yang lain nggak bisa kita.
0: Iya.
1: Yang di platform.
0: Alhamdulillah ya, Bana memang bisa di
1: Cima. Itu kalau itu salam buat onem gitu ya.
0: Jadi di mana tuh di BSD?
1: Pasar modern BSD.
0: Pasar modern BSD ya, oke. Baik, buku kita salamkan.
1: Iya, mandangan onem pulonya.
0: Jadi aman tuh.
1: Mandangan pulonya gitu.
0: Alhamdulillah, banyak pendengar Bana rupanya di Jakarta ya.
1: Oke.
0: Baik Aldi, terima kasih Aldi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancak banget.
0: Iya. Demikian ada di sana kita Aldi di Jakarta sana benarnya ya. Tepatnya di Daan Mogot Jakarta Barat ya. Kita bacakan sebuah pesan yang masuk di WhatsApp Bahana.

dari Lenny Novita ya. Assalamualaikum Wan, minta lagu Cik Wan, judulnya Mandi Keganti Ayah ya. Salam-salam untuk kasedono pandangan lawan ya, dari Uni Lenny ya Wan ya. Oke, jadi Uni Lenny, jadi beko kita dengarkan lagunya.

0: Besana penengah, sambil kita menunggu teleponan ke Bagebuang atau WhatsApp nan ke Masua ya. Kita balik-balik salami ya di sana pandangnya dan sedang beradu di tampuk tugas ya, baik di instansi pemerintah atau swasta ya. Selamat siang. Tetap semangat di hari kini ko, walaupun di padang panjang agak rado-rado mendung seketek gitu ya. Seketek gitu ya. Dan juga kami salami para medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, di Rumah Sakit DRC Padang Panjang. Semoga apapun tugas yang diemban di hari kini ko, bisa dilaksanakan dengan baik tentunya. Dan lupa pula kita salami ya, dan salam pendengar dan mendengarkan radio streaming. Di mana saja berada ya, ada pendengar kita di Tual Maluku Ambon ya. Kemudian juga ada di Batam ya, pendengar setia bahana di Pasar Tanah Abang, juga di Pasar Proyek Senen, juga di Blok M, dan tadi juga kata Aldi di Pasar Modern Bumi Serpong Damai BSD ya, ternyata banyak juga yang mendengarkan radio bahana di situ. Salam dari ranah Minang gitu ya. Mudah-mudahan sadanya di sana nan ada di rantau selalu sehat dan tetap kuek bau sahu tentunya. Mudah-mudahan rasaki elok dari hari ke hari andaknya, walaupun ya kita tahu akibat dari suasana geopolitik dan ya apa yang terjadi kini ko ya, cukup meresahkan ekonomi bangsa terutama masyarakatnya gitu ya. Ya kita harus tetap semangat dan memohon kepada yang kuasa ya, supaya kita bisa tetap lebih baik dan bisa bertahan dengan indah gitu. Ya laksana pandangnya kini ko ala pukul sabalih lebih 26 minit ya. Dan lupa wanana ningik kan, waktu sumbayang luar kita tanggal sabalih kini ko adalah pukul 2 balih lebih 7 balih minit sana pandangnya ya. Dan kita akan berpisah di acara Lamang Tapai beko sesudah lagu-lagu diputar ya. Lagu-lagu Minang ko. Maka dengan berakhirnya lagu-lagu Minang, maka selesai pula acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Nampaknya ada telepon dan kabar-kabar. Cik, cuba kita terima dulu ya sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Putra Tebet ya. Alhamdulillah, agak kasihan Putra Tebet nampaknya.
1: Itulah lagu Cik Lur.
0: Jadi apa lagunya itu?
1: Tapaci Dinang Sansai
0: lawannya. Tapaci Dinang Sansai ya.
1: Iya.
0: Oke, Tapaci Dinang Sansai ya.
1: Aduh,
0: Nen. Lain nampaknya. Okey lah.
1: Iya, Nen. Salam, Tuan, Nen.
0: Iya, terima kasih. Salam balik.
1: Putra Tenggung.
0: Iya.
1: Rangga.
0: Okey.
1: Aal.
0: Jadi.
1: KL.
0: Mutan. Iya.
1: Tak Daus di Dobok.
0: Tak Daus di Dobok, ya.
1: Itulah, Nen.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Terima
0: kasih Putra Tebet. Ditunggu lagu ini buka ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Rancak Bana.

Besan apa neng ya? Nampaknya hari lah semakin siang ya. Saatnya kita mendengarkan lagu nan lah diminta di kesempatan hari nanko. Dan beko sesudah lagu-lagu permintaan dari densana-densana kita di acara nanko ya. Ada lagu Andre Kilok 9 permintaan dari Aldi ya. Selamai mendengarkan untuk densana nan ado di Mayora Building sedenya-denyanya ya. Di Jalan Daan Mogot Jakarta ado Bang Zainal di sinan jogengnya ya. Dan juga ada lagu permintaan tadi Mandi Keganti Ayah ya. Kemudian juga ada lagu permintaan Sabantako dari Putra Tebet Tapaci Dinan Sansai. Selesai lagu-lagu nanti kota tadi itu ada persembahan khusus untuk Densana Pandangan. Menjelang pukul 12 beko. Lagu-lagu Minang dengan iringan orkestra big band gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menghibur menjelang kita ke Sumbayang Lua Beko. Terima kasih untuk Densana dan Laba Gabung di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. Dan sampai besok balik kita besok di kesempatan yang sambo pukul 9 pagi di 100.2 MHz Bana FM Rancak Bana. Kita dengarkan Andre Jokelo 9 eh. Selamat siang, akhir kata Wananen mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas dan mendengarkan Tarikh Radio Bahana FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi.

0: Kenapa emangnya, Sa?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus, Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: uang.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyebalik cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uang. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Deh, elo udah koe. Tapi di mana cak Bali, uang? Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, lama dana.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan

program Bahasa Asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran. Sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90. Berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah, mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Wan.
1: Iya deh, sayang.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Halwa ngiyolo. Nah, nambo pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jupi gitu, lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mana, Cak Balio, Wan? Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Sinyo dia, beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Lagi, lawan. Kesitu, kini, ya. Capek lah. Dimana tempe, yuk, tuh.

0: Wan, tunjuk rambut cie.
1: Sabarlah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik rancak tanah. Ngedangdut dan Melayu.
1: Satu jam saja.
2: Oi, dusa nak pandang lah.

100,2 FM. Selamat sore Sobat Bahana. Jumpa lagi di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Ya, dari jam 16 sampai jam 18 nanti Sobat Bahana ada lagu-lagu ngedangdut dan Melayu akan hadir di sela-sela aktivitas Sobat Bahana di sore ini ya. Setelah hujan mewarnai kota kita untuk yang merasakan gerimis sebentar tadi ya Sobat Bahana ya. Terus juga buat Sobat Bahana yang masih tetap semangat di sore ini untuk menuju kembali pulang atau yang menuju kembali bekerja, hari ini juga dapat sip sore atau malam ya Sobat Bahana ya, dan berarti pilas kembali seperti biasa tentunya ya. Ya, dari Christina ada Mabuk dan Judi, terus juga ada Perawan dan Bujang ya, sudah mengantarkan kita dari jam 16 lewat 18 di studio kita di saat ini. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih punya Megizet dengan sakit gigi ya. Ya, buat Sobat Bahana yang merasa sakit gigi juga, ya mudah-mudahan gak ngerasa tambah sakit ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengobatnya juga ya. Oke, selamat sore buat semuanya yang lagi menikmati nuansa pasar Padang Panjang di hari ini. Buat para pedagang mudah-mudahan laris manis ya, dan membawa uang yang banyak untuk keluarga, untuk usahanya lagi, untuk bisa ditabung lagi tentunya ya Sobat Bahana.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, diserangkan lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya, buat Sobat Bahana yang baru mulai aktivitasnya juga, yang ada di pos-pos penjagaan di kantor ya, ataupun di tempat-tempat yang ditugaskan tentunya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan ya, di sore ini udah beberapa penyanyi juga kita dengerin ya Sobat Bahana. Berikut ada dari Maggie Z ya. Maggie Z tadi udah coba juga kita dengerin lagunya Sakit Gigi ya. Oke ya, Sakit Gigi ya. Nah, Maggie Z ini nama aslinya Maggie Zakaria atau yang lebih dikenal dengan sebagai Maggie Z. Nah, berarti Z itu Zakaria ya Sobat Bahana ya. Memulai karir di era 70-an sebagai aktor sebelumnya, akhirnya fokus ke dunia dangdut. Nama sekejayaannya, namanya mulai melejit pada tahun 1981 lewat album Hati Yang Luka. Namun puncak popularitasnya terjadi pada tahun 90-an dengan lagu fenomenal Lebih Baik Sakit Gigi ya, yang baru saja kita dengar ya, ciptaan dari Obi Mesa. Nah, ciri khas dikenal dengan suara yang berat, berwibawa, dan lagu-lagu bertema patah hati seperti Benang Biru, Senyum Membawa Luka, dan Mata Air Cinta. Pencapaiannya, ia pernah dinobatkan sebagai penyanyi rekaman dangdut terbaik pada ajang anugerah dangdut TPI di 1997 ya Sobat Bahana ya. Oke, terus ada Christina tadi. Christina Iwandari mulai menyanyi dari panggung ke panggung sejak usia 12 tahun di Pemalang. Nah, perjalanan karirnya awalnya ia lebih pasti menyanyikan lagu pop rock, namun tawaran rekaman yang datang justru genre dangdut ya, sebab kesulitannya karena tidak bisa cengkok. Ia akhirnya belajar dan sukses dengan album perdana Berakhir Pula dari tahun 1998. Nah, puncak popularitas namanya meledak lewat lagu Jatuh Bangun pada tahun 1999 yang terjual ratusan ribu kopi ya Sobat Bahana ya. Julukan ya karena kemiripan wajah dan pesonanya, ia sempat dijuluki sebagai Krisdayantinya dangdut. Oke. Ya, terus ada Handam ATT ya Sobat Bahana ya. Handam Atamimi adalah maestro dangdut bandar Arab Ambon yang memulai karir musiknya di badan beraliran rock pop ya pada tahun 1964. Transisi ke dangdut setelah lulus kuliah pada tahun 1975, ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya sebagai penyanyi dangdut. Lagu ikonik namanya menjadi legenda setelah merilis Termiskin di Dunia pada tahun 1980. Lagu ini sangat sukses karena liriknya yang dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Dedikasi selain penyanyi, ia juga dikenal sebagai pelatih vokal di ajang pencarian bakat seperti Dangdut Academy. Oke, itu dulu ya Sobat Bahana, kita bahas nanti, kita bahas lagi, kita nikmati lagi lagu selanjutnya ya. Kita punya ada Terlanjur Basah nih ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

0: udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes

0: Jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Chicken Dia, gadang, murah, lama dana.
2: Deh, Rami lu gang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima si Pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Jo barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
3: Ha, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

100,2 FM. Ya, sumber bahana, buat sumber bahana yang kurang enak badan ya, lebih baik istirahat atau minum obat sesuai penyakitnya ya. Atau cuma butuh waktu istirahat karena kecapean banget ya. Ini juga sangat penting banget buat sumber bahana. Yang lagi dirawat di rumah sakit, kita doakan semoga cepat pulih ya sebut bahana ya, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa tentunya. Ya, dari Pacarku Dunia Akhirat ya, ini lagunya sangat membuat kita terinspirasi ya. Mudah-mudahan memang bisa menjadi pacar dunia akhirat ya, jadi pendamping hidup lah ya sebut bahana ya. Nah, Rita Sugiarto dijuluki sebagai diva dangdut ya. Perjalanan karirnya dimulai dari musik pop sebelum akhirnya beralih ke dangdut. Nah, awal karirnya bakatnya ditemukan oleh Roma Irama, kemudian mengajaknya bergabung dengan Soneta Group pada tahun 1975. Mereka berduet dalam berbagai film dan album hits Darah Muda dan Gitar Tua. Nah, karir solo pada tahun 1981 ia memutuskan berpisah dari Soneta dan mendirikan Jakta Group ya bersama suaminya saat itu, Jeki Zima. Album perdananya yang berjudul Jeki meledak di pasaran dengan penjualan mencapai 2 juta keping. Nah, karya ikoniknya selain penyanyi, ia juga pencipta lagu produktif. Hit miliknya meliputi Tersisi, Pacar Dunia Akhirat, Dua Kursi, dan Oleh-Oleh ya sobat bahana ya. Oke, ya selamat sore buat sobat bahana semuanya. Nanti kita bahas lagi ya. Iya. Ya, kita dengerin lagi ada Termiskin di Dunia. Nah, Handam ATT ya sobat bahana ya. Ya, tadi udah kita bahas lagunya, karirnya ya sobat bahana ya. Yang penyanyi berdarah Ambon yang memulai karir musiknya di band beraliran rock pop pada tahun 1964. Oke. Ayo kita dengerin bareng-bareng ya sobat bahana ya, sembari kita beraktivitas atau ya melanjutkan lah. Yang mau istirahat dulu, yang mau olahraga juga di sore ini ya. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya. Walaupun di Kota Padang Panjang mulai gerimis ya, gerimis tipis-tipis.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibum nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yosti Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya, gadis atau janda ya, dari biasanya Mansur S ya, Sobat Bahana bersama Elvi Sukaisi ya. Tadi selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Yang masih sibuk dengan aktivitasnya di sore ini ya, terus juga buat siswa-siswi SMA, SMK, MAN dan juga sederajat ya, yang udah pulang juga, kecuali buat anak-anak yang kelas 12 ya, udah sibuk dia mencari tempat-tempat kuliah, tempat pekerjaan ya, ya mudah-mudahan lancar aja buat anak-anak kelas 12 dan juga buat kelas 11 dan 10 ya. Beberapa hari lagi juga akan menerima rapor ya, hasil dari ujian kamu tentunya. Buat SMA, SMK ya. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Nah, ini tadi juga kita dengerin ada Ria Amelia dengan lagunya SMS Siapa ya. Udah belum ya? Oke, ya.

Okey, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Ya, penyanyi berdarah Minang ini sering dikaitkan dengan nama Ria Amelia di dunia dangdut, populer lewat jalur host dangdut ya. Awal karirnya yang memulai debut profesionalnya pada tahun 2004 dengan album Layu Dalam Batin. Nah, fenomena SMS namanya meroket secara nasional lewat lagu SMS pada tahun 2005 menjadi tren besar di zamannya. Nah, genre lain selain dangdut kontemporer, Ria Amelia juga sukses dalam genre pop Minang dan sering membawakan lagu-lagu daerah dengan sentuhan modern ya, Sobat Bahana ya. Oke, terus juga ada tadi Rita Sugiarto, udah kita dengerin lagunya ya, Sobat Bahana. Dan ada Yusinus, penyanyi asal Semenep, Madura, dikenal sebagai salah satu ikon dangdut yang sering memasukkan unsur budaya Madura dari karyanya ya. Nah, perjuangan berasal dari keluarga pedagang, ia sempat dilarang menjadi penyanyi, ia malah merantau ke Jakarta bekerja sebagai pengantar susu sambil terus menawarkan demo lagu ke perusahaan rekaman. Nah, masa kejayaan namanya melanjut di era 90-an melalui lagu Sapu Tangan Merah ya, Sobat Bahana ya, di tahun 1991. Lagunya populer, yang lain ada termasuk Gadis Malaysia dan Arjun ya. Ya, terus ada Fahmi Sahab, Sobat Bahana, ya, pelopor dangdut kontemporer juga yang memadukan irama Melayu dan elemen musik internasional. Nah, latar belakang DJ sebelum terjun ke dunia tarik suara, Fahmi adalah seorang disc jockey atau DJ selama tahun 20 tahun ya, oh, cukup lama ya. Salah satu diskotik terkenal Tanamur sejak 1975. Nah, fenomena kopi dangdut ya, karirnya mencapai puncak lewat lagu Kopi Dangdut ya, 1990-an, dan dilirik ditulis berdasarkan melodi lagu Venezuela berjudul Moliendo Cafe. Oke, jadi ada inspirasi dari situ ya. Ya, terus juga ada Haji Onasutra, lahir dengan nama Odi Nasution di Sumatera Utara. Ia dikenal dengan penampilan khas, rambut gondrong dan kacamata gelap. Awal karirnya ia mulai aktif menyanyi dari panggung ke panggung di Medan bersama istrinya Dahlia sebelum hijrah ke Jakarta untuk rekaman ya, Sobat Bahana ya. Masa kemasan albumnya meledak, album solo Terbayang-Bayang 1990, kesuksesan berlanjut dengan lagu-lagu seperti Asam di Gunung ya, Garam di Laut. Oke. Dan Barcelona dan juga Titip Cintaku. Iya. Nanti kita akan dengerin Sobat Bahana, ada Imam S. Harifin ya, ada bekas pacar di sore ini. Nah, Imam S. Harifin ini cipta lagu dangdut legendaris asal Madura juga, dikenal dengan suara emas dan lagu-lagu melankolis. Karirnya mulai karir itu pada tahun 1980 dan 90-an, selain sukses sebagai solois, ia juga dikenal lewat lagu duetnya Fenomenal ya. Lagu hits beberapa karya besarnya masih populer hingga kini, ada Menari di Atas Luka, Jangan Tinggalkan Aku, Pengadilan Cinta, dan Debu-Debu Jalanan. Oke, kita nikmati dulu, ada Terbayang-Bayang dari Haji Roma Irama ya, Sobat Bahana, barusan. Nanti kita baru denger nanti. Oh, bentar dulu. Oke, ya, dari Haji Roma Irama. Oh, Haji Onasutra. Ya, Terbayang-Bayang ya. Nah, siapa nih yang lagi membayangkan seseorang yang sangat spesial di hatinya, Sobat Bahana ya? Masih tetap menjadi pendamping hidup, atau waktu pacaran udah berpisah, atau memang berpisah mati ya, Sobat Bahana ya? Oke, selamat sore buat semuanya. No.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita, edisi siar kita pada hari ini ya, 11 Mei 2026 ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita lanjutkan dengan Voice of Islam ya, Sobat Bahana, pengantar sebelum maghrib ya, dengan judul Makna Keimanan ya, dari Semangat 100,2 Bon FM. Dan dilanjutkan juga dengan suara azan nanti di jam 18 lewat 21 menit ya, Sobat Bahana. Dan untuk Isya jam 19 lewat 33 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Ya, Sobat Bahana, kita jelang maghrib malam dan juga sampai jam 23 nanti malam ada Sandra di sini yang nemenin Sobat Bahana ya. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM, Rancak Bahana.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may

yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal kita, semampu kita. Kemudian solawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang makna iman. Iman merupakan satu hal yang sangat penting dan paling berharga dalam diri seorang muslim. Kekuatan iman inilah yang menjadikan kelelahan dalam berjuang di jalan Allah menjadi hilang. Kekuatan iman inilah yang menjadikan kegetiran, ya, kepahitan di dalam perjuangan melawan setan menjadi mudah. Meskipun hujan, ya, meskipun kadang malas, sakit, tapi dengan kekuatan iman itu bisa dilibas semuanya. Bisa dihancurkan, bisa dihilangkan, bisa dihadang. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi kita memperhatikan keimanan kita. Jadi jangan hanya tensi darah yang dikontrol, tapi kontrol iman kita. Jangan hanya kadar kolesterol yang kita cek, tapi cek terus apa? Iman kita. Jangan hanya cash flow yang dilihat terus, ya, dompet yang dilihat terus, cek full atau tidak keimanan kita. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dahulu senantiasa berkata, najlis nu'minu sa'ah. Mari kita duduk-duduk menambah keimanan kita dalam waktu satu jam ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali, ya, kalau kita telaah di dalam kitab-kitab akidah, orang-orang tergelincir dalam masalah iman. Bukan hanya orang awam, tapi para ahlul ilm. Mereka apa? Tergelincir dalam masalah iman, ya. Ada yang sampai akhirnya mengikuti paham Murji'ah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Karamiyah dan lain sebagainya, ya. Di dalam ahlus sunnah, ya, iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Perkataan, ya, perbuatan dan keyakinan. Iman ini adalah lawan dari kata kufur atau kekufuran. Bukan lawan dari tasdik atau pembenaran. Karena di antara kekufuran itu bukan hanya ingkar atau mengingkari dari pembenaran saja. Jadi iman tadi, ya, ini kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iman itu terdiri dari apa? Unsur perkataan, qaulun. Ini dibagi menjadi dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Kemudian amalul qalbi wa amalul jawari. Amal juga dibagi jadi dua, amalul qalbi dan amalul jawari, ya. Amalan hati dan amalan anggota badan. Bagaimana maksudnya, ya? Maksud dari qaulul qalbi, ya, yaitu al-i'tiqad. Maksudnya adalah keyakinan tentang keimanan tersebut. Keyakinan di dalam hati kita yang kuat mengkufuri segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ketika iman ini terdiri dari empat unsur, kufur pun juga demikian. Lawannya kan kufur, ya. Kufur pun bisa jadi dari apa? Dari i'tiqad, keyakinan, bisa jadi dari perkataan lisan, bisa jadi dari amalan anggota badan. Ya. Qaulul qalbi ini harus ada. Tidak disebut seorang mukmin ketika tidak apa? Tidak ada qaulul qalbi.

hati, tidak ada keyakinan yang menancap di dalam diri seorang muslim. Ya. Oleh karena itu orang yang tidak yakin, ya, orang yang tidak membenarkan, orang yang tidak tunduk dengan syariat Islam, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ateis misalnya, tidak ada qaulul qalbi. Orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak disebut sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, perkataan lisan. Ya. Ini juga bagian dari iman. Apa contohnya? Perkataan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Zikir, ya. Baca Al-Qur'an. Ini bagian dari iman, ya. Bahkan apa? Ada di antara bentuk kekufuran yang merupakan amal lisan. Ya, seperti apa? Mencela Allah dan Rasulnya, ya. Mencela Al-Qur'an, mencela sahabat. Ini amalan lisan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Oleh karena itu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Wala in sa'atahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika engkau tanya kepada mereka, ya, orang-orang munafik pada saat itu, kenapa kalian mencela Rasulullah dan para sahabatnya? Apa yang mereka katakan? Kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut ketika apa? Dalam pertempuran. Kemudian perutnya buncit, banyak makan, kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi min dzalik, ya. Mereka enggak nyangka dengan perkataan itu. Dia kira apa? Kami hanya innama kunna nakhudzu wa na'ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bergurau, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bercanda dengan perkataan itu. Enggak ada keyakinan di dalam hati kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah beriman. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka bukan orang munafik. Ya. Jadi apa? Karena qad kafartum. Setelah apa? Setelah sebelumnya mereka beriman, ya. Kemudian kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya iman itu, ya, sebagiannya adalah amalan lisan. Begitu juga kekufuran, ya. Kekufuran itu ada macamnya, yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada kekufuran itu amal lisan. Mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Qur'an, ya, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pembodohan atau alat pembodohan, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang porno, ya, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ayat-ayat yang menimbulkan kerusuhan, peperangan, ya. Banyak sekali. Kemudian yang ketiga, amal, ya, amalul qalbi, yaitu amalan hati. Hati itu apa? Ada beban amal. Bahkan berat beban amal di hati itu, karena hati itu raja. Jika baik, ya, maka seluruh anggota badan juga baik, ya. Maka beban amal yang diberikan kepada hati seseorang, seorang muslim itu juga berat. Ikhlas misalnya, ini amalan hati. Berat sekali ikhlas itu, ya. Ikhlas dalam perbuatan dan perkataan, susah sekali. Illa man rahimallah, ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kebalikannya, kufur pun, ya, bisa terjadi pada amalan hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan au arrafan," barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul. Perhatikan, fasaddaqahu, membenarkan dalam hatinya apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal, membenarkan dalam hatinya amalan hati, faqad kafara, sungguh telah kufur. Ini bukan kufur yang kecil, ya, kufur akbar, ya. Bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, di antara unsur pembentuk iman adalah amalan-amalan hati. Begitu juga seseorang bisa terjatuh kepada kekufuran ketika melakukan amalan hati yang dilarang, ya,

0: yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti tadi ya, membenarkan perkataan dukun. Ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan keimanan tanpa ia sadari. Iya, tanpa ia sadari. Bisa jadi seseorang kufur tanpa ia sadar. Ya, bisa jadi itu. Seperti tadi yang dikatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bersenda gurau. Tidak nyangka kalau Allah Subhanahu wa taala bakal turunkan ayat ya, yang apa? Menjelaskan tentang kekufuran mereka. Kemudian amalul jawarih. Iman itu ya, terdiri dari amalan-amalan anggota badan. Seluruh ketaatan amalan anggota badan ini apa? Ketika dilakukan bisa menambah keimanan seseorang. Semakin sempurna keimanan, semakin apa? Banyak amal-amal soleh yang dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seperti amal anggota badan itu salat, contoh mudahnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah, maksud dari iman ini adalah salat. Kenapa salat disebut dengan iman? Karena tidak akan mungkin seseorang beriman tanpa salat. Enggak mungkin itu. Ini telah membantah perkataan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah keyakinan saja. Ada yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Ma'rifah, hanya pengetahuan saja. Iman itu hanya perkataan di lisan saja. Ya, bukan apa? Tidak ada pengaruhnya terhadap anggota badan, amalan lisan. Yang penting selama hatinya yakin, ya, lisannya mengakui bersyahadat, ia tetap iman. Walaupun apa berbuat ini dan itu yang membatalkan keimanan, tidak berpengaruh. Ini perkataan-perkataan yang salah dalam masalah iman. Iblis pun juga yakin. Iblis yakin enggak ketika iblis itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin sekali. Khalaqtani min nar. Ya Allah, Engkau yang menciptakanku. Yakin kan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Allah, dia mengakui sendiri. Khalaqtani, Engkau yang menciptakanku min nar, dari api. Apakah ketika iblis mengakui bahwasanya yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap seorang mukmin? Tidak kan? Bahkan apa? Dia minal kafirin. Jelas sekali ayatnya. Jadi enggak cukup dengan pembenaran doang. Tidak cukup dengan keyakinan hati doang, tidak cukup. Harus ada empat unsur tadi. Harus ada qaulul qalbi, ya, keyakinan yang menancap kuat. Kemudian amalan hati, ya, ikhlas, mahabbah, sidik, ya. Kemudian macam-macam.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus rasa kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 101,2 FM Rancak Lada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: bit! Capek lah! Ayah nggak tawa ikwa!
1: Iya ya, helm bit mah ya?
0: Eh, nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,5 Urban FM. Selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpa di malam ini ya di acara Kutek Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Ya, sembari kita mempersiapkan untuk materinya, kita hadirkan dulu lagu-lagu dan juga sebab-sebab iklan kita ya Sobat Bahana ya. Dan juga informasi-informasi penting untuk kita iklan layanan masyarakat dan juga ada informasi juga tadi ya Sobat Bahana ya dari grup sebelah ini Sobat Bahana. Ini pada sore hari tadi ya Sobat Bahana ya. Ini di Padang Panjang di Pasar Usang terjadi juga kriminal pembegalan ya. Yaitu seorang ibu-ibu, data korban Ibu Eni, alamatnya Sileng Bawah depan Masjid Nurul Huda. Barang yang dibegal 2 gelang emas dan korban dirawat tadi sempat dirawat tadi di rumah sakit ya dengan luka 7 jahitan di kening. Ya, jadi buat Sobat Bahana, kami ingatkan lagi untuk selalu hati-hati dan waspada ya Sobat Bahana ya. Jangan memakai perhiasan yang menyolok. Kadang kita enggak tahu ya orang memperhatikan kita. Jadi kalau ada kesempatan ya seperti Ibu Eni inilah kejadiannya ya Sobat Bahana ya. Jadi jangan lupa berdoa, baca ayat kursi ya Sobat Bahana ya buat kita yang muslim. Dan juga buat menurut kepercayaan masing-masing tentunya buat Sobat Bahana dari Sabang sampai Merauke dan juga buat warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Koto dan sekitarnya. Ya, semoga Ibu ini cepat sembuh dan mudah-mudahan diganti yang lebih besar dari harta yang hilang tentunya ya Sobat Bahana ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Sobat Bahana, nanti kita akan kembali lagi dengan materi kita nantinya ya Sobat Bahana ya. Oke, kita nikmati ada yang patah, yang tumbuh, yang hilang dan berganti. Ini cocok banget untuk kejadian yang tadi ya Sobat Bahana ya. Selamat malam buat semuanya. Dan kami ingatkan juga untuk sholat isya kita pada hari ini jam 19.33 ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Wan.
1: Iya deh saya.
0: Ambo nyobali cincin nah. Kalau nyolo, nah ambo pakai kukaiku jutu hari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Ini manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Tato kemas ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Oke lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampainya tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Bagagelah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko mas ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.
4: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information in music.

0: Soalnya pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru, terbaru. Nih, HP gue, smartphone, semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya, bisa sosial media ya? Ada di Friendster gue dong.
0: Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Nggak ada lagi ya? Berarti gue gaptek dong.
0: Bunda, dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bani FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpai di malam ini ya, di gelaran Kutek kita. Ya, lebih kurang 1 jam ke depan Sobat Bahana. Dan selamat malam nih buat Sobat Bahana yang baru gabung bareng kita di sini. Buat yang udah dari tadi ya, terima kasih yang selalu betah dengerin siaran-siaran yang kita persembahkan dari Radio Bahana. Nah, oke Sobat Bahana, di malam ini pembahasan kita di Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Kita akan coba ini membahas tentang ya, perkembangan kereta api ya dari masa ke masa.

Okay, Sobat Bahana. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Ini penemu kereta api. Nah, sejarah kereta api di dunia bermula pada tahun 1804 ya, Sobat Bahana ya. Saat kereta api uap melaju di atas rel industri Inggris. Nah, dahulunya kereta api membawa dampak signifikan pada efisiensi dan kecepatan pengiriman. Perjalanan jarak jauh seperti New York dan California yang biasanya butuh 1 atau 2 bulan bisa dipotong menjadi hitungan hari. Nah, lokomotif kereta uap di pertama kali di 1804 ya, Richard Trevithick ya, untuk menggerakkan mesin menggunakan uap bertekanan tinggi. Kemudian tanggal 21 Februari 1804 menjadi perjalanan kereta uap pertama ya, hasil pertemuan Richard Trevithick ya, yang dilakukan di jalur trem milik pabrik besi Penydarren. Nah, namun saat kereta uap pertama beroperasi dan membuka sejarah perkembangan kereta api di dunia, orang-orang justru takut menaikinya. Nah, orang-orang khawatir kalau penumpang tidak bisa bernapas atau bahkan tidak biayanya murah ya. Maksudnya tidak sadarkan diri karena guncangan yang disebabkan oleh karena kereta api. Akan tetapi karena biayanya murah dan waktu tempuh yang singkat, kereta api lambat laun menjadi alat transportasi.

Asi yang digemari oleh banyak orang. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu dulunya ya Sobat Bahana ya. Oke. James Watt, insinyur mekanik dari Skotlandia, adalah salah satu penemu yang berkontribusi dalam sejarah kereta api dunia. Ia menyempurnakan mesin uap buatan Thomas Newcomen. Nah, mesin uap karya James Watt mampu menggerakkan roda kereta api karena bekerja dengan cara bolak-balik dan dikembangkan pada 1769. Nah, awalnya mesin ini digunakan pada pabrik kapas, kemudian James Watt menyempurnakan dan menggunakan teknologi ini pada mesin yang lebih kecil dan untuk digunakan pada kereta. Rel sudah ada di sebelum kereta api usut punya usut ya. Nah, ternyata rel kereta api sudah ada lebih dahulu sebelum kereta api diciptakan. Nah, sejarah kereta api ini di dunia mencatat rel pertama terbuat dari kayu dan digunakan sebagai jalur untuk menarik gerobak yang digunakan para industri tambang sekitar 1550-an. Nah, baru pada akhir 1760-an rel dari logam mulai digunakan dengan memasang besi kor ke arah rel kayu ya. Kereta api awalnya dipakai untuk membawa hasil tambang dan sejak 1604 berkembang menjadi digerakkan oleh kabel. Nah, awalnya dianggap mengganggu berkembang ya, jadi kereta api listrik dan diesel, kemajuan teknologi membuat kereta api terus berkembang. Dari memakai tenaga uap, kemudian listrik dan diesel ya, sejarah kereta api pertama di dunia menyebutkan, lokomotif kereta listrik pertama dibuat oleh ahli kimia bernama Robert Davidson dari Skotlandia pada 1837. Nah, lokomotif listrik digerakkan dengan menggunakan baterai dan disebut sebagai lokomotif listrik dengan tenaga baterai pertama ya. Robert Davidson kemudian membuat lokomotif yang lebih besar dan diberi nama Galvani. Galvani ini mengangkut beban seberat 6 ton dengan kecepatan melaju sekitar 6 km per jam untuk jarak 2,4 km. Nah, William Dance Friedman lalu membuat desain pembakaran internal dari kereta api. Tahun 1894, desain mesin William Dance Friedman mulai dibuat menjadi mesin dua proses. Selanjutnya pada 1904, lokomotif bertenaga diesel disebut dan dibuat oleh Rudolf Diesel, Adolf Klaus, dan juga produsen mesin uap Gebruder Sulzer. Pada 1912, lokomotif bertenaga diesel pertama kali di dunia beroperasi di jalur kereta api Winter di Swiss ya. Di negara Winterhurst Swiss ya Sobat Bahana ya. Nah, dalam sejarah kereta api dari masa ke masa, nama Stockton ya dan Darlington Railway berkontribusi besar sebagai perusahaan kereta api pertama yang melayani penumpang. Nah, ide pengembangan ini berawal dari George Stephenson yang ingin membantu ayahnya di tambang ya. Lalu pada 27 September 1825, kereta api yang dikembangkan oleh Stephenson mulai debutnya ya, karena ini menggunakan lokomotif uap menggunakan jalur les sepanjang 42 km. Nah, jalur tersebut dibangun antara Darlington dan Stockton ya. Kemudian dari Darlington menuju Inggris Utara, jalur awalnya digunakan untuk menghubungkan tambang batu bara menuju kapal yang berlayar di laut. Akhirnya juga berfungsi untuk mengangkut penumpang. Nah, Stephenson mengendalikan kereta uap membawa 450 orang dengan kecepatan 15 mil atau 24 km per jam. Kereta ini membawa 28 gerbong dengan 21 gerbong untuk penumpang dan 6 gerbong untuk batu bara. Kereta penumpang pertama kali ini memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk menempuh 19 km. Nah, sebagian penumpang dulu berdekatan dengan batu bara. Demikian sejarah kereta api dunia dari masa ke masa ya Sobat Bahana ya. Oke, ya nanti kita akan hadir lagi, ada beberapa yang bisa dibahas lagi ya Sobat Bahana ya. Oke, ya sementara kita nungguin ya, kita boleh nikmati dari Leon Ego ya di official lyric video. Spesial nih buat Sobat Bahana ya, masih bareng kita di sini di 100.2 Ban FM, masih di gelaran Kutek.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyang mah. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Tek Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-7-7-318.

0: Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, Ma. Caliak lah capek.
2: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

Oke, sebut bahannya dari Miss Baker malam ya, sudah nganterin kita juga ke jam 20 lewat 52 menit di studio kita di malam ini ya, sebut bahannya ya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita ya, sebut bahannya ya. Ini pembahasan menarik juga kalau kita tinggalkan, sayang banget ya. Nah, ini pada tahun 1998, sebut bahannya Thomas Shelby ini menemukan mesin bertenaga uap, namun mesin tersebut tidak dimasukkan untuk menyalakan kendaraan kereta api ya, melainkan untuk mengambil air. Nah, pada perkembangan selanjutnya, James Watt dengan bantuan asistennya, William Murdoch, menemukan mesin Watt cell power plate. Ya, mereka mampu membuat model kerja, tetapi tidak menghasilkan lokomotif skala penuh yang mampu menarik gerobak. Nah, kereta api ditemukan oleh Richard Trevithick pada tahun 1803. Ini merupakan seorang insinyur berkebangsaan Inggris. Trevithick ini berhasil memanfaatkan uap bertekanan tinggi dan membangun lokomotif kereta api uap pertama kali di dunia. Nah, lokomotif ini menyelesaikan perjalanan kereta api bertenaga uap pertama pada 21 Februari 1804 dengan menarik 5 gerbong, 10 ton besi dan 70 penumpang. Sayangnya masih banyak kekurangan utama dalam desain Trevithick ya, bahkan sebagian besar karya Trevithick tidak dikenali pada saat itu.

terakhir nih sosok Richard Trevick ya, sang penemu kereta api. Richard Trevick lahir pada tanggal 13 April 1771 di Lojen ya, Cornwall, Inggris. Ia meninggal dunia pada 22 April 1833 dan di Dartford, Kent, Inggris Tenggara. Nah, ini dilansir dari Ensiklopedia Britania ya, sobat bahana ya. Trevick menghabiskan masa mudanya di logam di distrik penambangan timah Cornwall, bersekolah di sekolah ya. Di sekolah desa. Nah, kepala sekolah menyebutnya sebagai siswa yang tidak patuh, lambat dan keras kepala. Trevick bahkan hampir tidak bisa membaca. Namun di awal kehidupannya ia menunjukkan bakat luar biasa di bidang teknik ya, karena kemampuan intuitifnya untuk memecahkan masalah yang membingungkan pada insinyur berpendidikan. Nah, ia memperoleh pekerjaan pertamanya sebagai insinyur di beberapa tambang biji Cornish pada tahun 1790 pada usia 19 tahun. Trevick membangun kereta api uap pertama yang dikendarai di Bukit Comber, Cornwall ya, pada malam Natal tahun 1801. Bulan Maret berikutnya dengan sepupunya Andrew Vivian, ia mengeluarkan paten sejarahnya untuk mesin bertenaga tinggi untuk menggunakan Stolzener lokomotif. Nah, pada tahun 1803 ia membangun gerbang kedua yang ia kendarai melalui jalan London ya, dan membangun lokomotif kereta api uap pertama di dunia dan penyandaran Ironwork Samuel Homeware di South Wales ya. Nah, sangat menarik berbagai sejarah mengenai bidang teknologi ya, seorang penemu kereta api yang juga merupakan seorang insinyur. Ada yang cita-citanya juga menjadi seorang insinyur dan penemu. Nah, ini pasti ada juga ya sobat bahana ya. Ya, dan untuk pendukungnya teknologi sekarang tentu juga sekian zaman berganti-ganti ya sobat bahana. Penemu-penemu banyak juga yang dihadirkan atau dihasilkan oleh para insinyur-insinyur ya tentunya ya. Oke, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Semoga informasi dan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dari masa ke masa, ilmu dan pengetahuan terus berkembang tentunya ya sobat bahana ya. Semoga pikiran kita dan wawasan kita juga makin berkembang, dan juga rezeki kita ya. Terus juga orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang kita sayang ya. Oke, semoga semakin hari semakin lebih baik tentunya ya. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Jumpa lagi nanti di Senin depan insya Allah sobat bahana, tentunya masih di Kutek, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Kita pamit dulu di ajang ini sobat bahana. Masih ada jam sampai jam 23 malam ini ya. Jam 21 sampai 23 masih bareng kita tentunya. Ada Afgan dengan Lenggang Puspita mengakhir kebersamaan kita di malam ini. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Ya, setelah ini ada Mas mau request ya. Yang mau request nanti silahkan bergabung dengan kita di sini di 0821. Iya, 22708300. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Tetap saja di 100.2 Bahana FM.

Attention. You are listening to Honey Fat now. 100 Take it right.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Bon FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Dan selamat malam nih yang lagi ulang tahun di malam ini ya. Dari Ziam Presikan, ya buat anak gadis selamat ulang tahun ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, dapat kiriman lagu tadi nih. Tolong dikirimin ya Kak Sandra katanya ya. Ya, kita mampir ke sana tadi Sobat Bahana. Ya, selamat ulang tahun juga buat Sobat Bahana yang lagi berulang tahun di hari ini di tanggal 11 Mei 2026 ya. Ya, Dewa 19, selamat ulang tahun. Spesial di album format masa depannya. Special for you.

100,2 FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Iya, kita jumpa di Most More Request kita di malam ini ya, sampai jam 23 malam ini. Ya, buat yang masih pengen request silahkan. Ya, agak kepagian, agak ketinggian ya Sobat Bahana. Tadi ada keperluan ya ke tempat konsumen-konsumen kita di malam ini ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya yang masih bareng kita tentunya ya. Semoga baik-baik saja. Dan juga buat anak kelas 9 yang sudah selesai melaksanakan AAJ, asesmen akhir jenjang ya. Dan kamu udah mikir nih mau lanjutin kemana ya, ke SMA, SMK, atau MAN ya, atau sekolah yang nuansanya ada bidang-bidang kesehatan juga ya Sobat Bahana, atau bidang-bidang kedisiplinan ya, tentang ya kedinasan lah ya, atau juga bisa pelayanan juga bisa ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dan di malam ini Sobat Bahana mudah-mudahan sehat ya, aman, amin, terkendali. Ya, dan kami ingatkan juga buat Sobat Bahana ya, hati-hati untuk memakai perhiasan ya. Ya, karena tadi ada kejadian di sore hari, itu kayaknya memang si korban ini udah digambar nih sebelum berangkat ya Sobat Bahana ya, atau beberapa hari sebelumnya. Karena dia tahu ya si ibu ini punya perhiasan ya Sobat Bahana ya. Jadi gampang aja dia narik tangannya dari atas motor kayaknya tadi ya. Oke, kendaraan yang ditunggangi ibu korban ya. Ya, semoga ibu korban ya tabah, sabar, dan cepat sembuh ya Bu ya. Terus juga diganti yang lebih dari itu hendaknya. Ya, dan juga yang melakukan ya ditunjuki jalan.

Dan juga buat sebenarnya yang lagi kurang enak badan, istirahat yang cukup ya, minum obat, terus patuhi juga anjuran-anjuran dokter biar lebih cepat pulih dan sembuhnya.

0: 102 Bon FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Kita masih di Most More Request kita ya di malam ini. Dan tadi kita dengerin ada dari Jambut ya. Ini Sobat Bahana ya, mengingatkan kembali ya untuk kenang-kenangan kita di saat di tahun 1998 nih. Siapa yang udah lahir di tahun 1998? Oke, terima kasih dari grup band Jamrud, rilis dari album yang berjudul sama pada tahun 1998. Ini album Terima Kasih merupakan album studio ketiga Jamrud. Tanggal rilisnya sebagian besar sumber mencatat rilis pada tahun 1998, namun ada juga yang menyebutkan perilisannya resmi 8 Januari 1999. Nah, pencipta lagu ini diciptakan oleh gitaris Jamrud Aziz Mengasai Siagian ya, Aziz MS. Kesuksesannya di album ini meraih penghargaan sebagai album rock terbaik pada ajang Anugerah Musik Indonesia Emmy ya, di ketiga tahun di tahun 1999, dan terjual lebih dari 900 keping ya Sobat Bahana ya. Wah, ini ungkapan terima kasih ini juga merupakan suatu kekuatan yang luar biasa buat orang-orang yang butuh perhatian ya, butuh banget pendampingan ya Sobat Bahana ya. Oh, berarti ya, ini sebuah penghargaan untuk saya. Berarti dia menghargai saya, memberikan sedikit ilmu, sedikit kenyamanan, sedikit kasih sayang ya, sedikit perhatian. Ini bisa jadi ya menjadikan kekuatan buat seseorang untuk bangkit lagi ya Sobat Bahana ya, dan dia juga merasa dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Jadi kata terima kasih, minta tolong, dan maaf ya, itu kata-kata sakti yang ada dalam kehidupan ini. Jika kita bersalah, ucapkanlah maaf. Kalau kita ditolong, ucapkan terima kasih. Dan juga jangan merasa apa ya Sobat Bahana ya, oke, jangan merasa gimana gitu. Oh iya, dia nggak butuh itu, nggak juga. Semua orang pasti butuh diperhatikan ya, butuh dihargai, dan juga butuh kata terima kasih, maaf, ya minta tolong. Oke. Ya, selamat malam nih buat Sobat Bahana semuanya yang masih bersama kita. Barusan nelfon siapa? Ayo. Ya, boleh diulang lagi kalau mau, masih mau request ya. Ya. Oke, kita coba angkat dulu ya Sobat Bahana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakakku.
0: Oke, ternyata Aziza. Iya, apa kabar Aziza?
1: Alhamdulillah sehat seperti biasa, Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, Aziza ya, lagi di Tanah Hitam nih.
1: Iya, lagi Tanah Hitam, Kak.
0: Oke, mau request lagu apa Aziza?
1: Dari kau lihat aja, Kak. Mestakung semesta mendukung.
0: Gue lihat ya sebentar, kita carikan dulu, mudah-mudahan ada. Semesta mendukung.
1: Iya, Kak.

0: Oke, satu lagi boleh ya Ziza? Apa satu lagi?
1: Satu lagi dari siapa cantiknya ya? Asina Muda Fajar deh kak.
0: Judulnya?
1: Apa ya lagunya? Simfoni Hitam ada lagu nggak kak?
0: Simfoni Hitam?
1: Iya.
0: Simfoni. Bentar ya, Simfoni Hitam.
1: Tadi ada Pinya dan Pembegalan tuh kak.
0: Iya, siang tadi.
1: Semoga ibunya semoga cepat sembuh.
0: Iya.
1: Yang pelakunya semoga cepat tangkap ya kak.
0: Iya.
1: Diberi apa? Diberi pembalasan sama Allah nantinya tuh.
0: Iya, Ziza. Benar banget.
1: Lalu kali ini kejadian nak kak?
0: Iya, baru-baru ini.
1: Sebenarnya kota-kota jatuh terkenal aman loh kak.
0: Iya, nggak ada pembegalan gitu ya.
1: Nggak ada pembegalan, apalagi tuh yang bahaya-bahaya gitu kak. Kayak macam narkoba tuh.
0: Iya. Oke, apa judul satu lagi Simfoni Hitam?
1: Ya Simfoni Hitam nggak?
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Sherina Munaf.
0: Oh Sherina.
1: Iya.
0: Sherina. Oke, bentar.
1: Salamnya untuk semua pendengar Bahana FM yang lagi dengerin Bahana sekarang, maupun di streaming ya kak.
0: Iya.
1: Semoga kita dijauhkan dari marah bahaya, dari orang-orang yang nyebelin.
0: Iya.
1: Nah, itu aja doanya kak.
0: Oke, iya Aziza.
1: Terima kasih kak.
0: Oke, iya sama-sama Aziza. Simfoni Hitam ya Aziza ya. Oke.
1: Iya kak, ada lagu ya kak?
0: Ada, bentar. Tapi ini bisa diputar apa enggak ini, bentar dulu. Soalnya kliknya beda ini.
1: Dah lama aku pula tuh enggak denger lagunya. Rasanya ada diputar radio tuh kak.
0: Iya, bentar dulu aja. Takut berat nih nanti ini soalnya.
1: Kalau enggak diganti aja ya kak.
0: Ada yang lain lagu Sherina mau?
1: Enggak apa-apa, yang penting kakaknya yang milih.
0: Your mind. Ya, pikir lagi. Terus juga ada Cinta Pertama, ku mau kau, kau mau, ku mau kau mau, ku di sini.
1: Ya nomor tiga tadi itu kak.
0: Nomor tiga yang mana?
1: Yang ku mau tadi itu kak.
0: Ku mau kau mau.
1: Iya.
0: Oke, iyalah. Ku mau kau mau, dia nyambung ya. Kalau nggak mau, ya, ku mau kamu nggak mau, nggak nyambung jadinya. Oke, ya itu aja Ziza.
1: Kolam spesialnya untuk kakak-kakak aja deh.
0: Oke, makasih.
1: Makasih kakak, film ya. Cantik.
0: Iya, makasih juga untuk Aziza yang udah gabung ya. Oke.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancar mana malamku kakak cantik.
0: Oke, iya Aziza. Ya, makasih buat Aziza yang udah gabung di malam ini ya, penelpon. Oh, tadi udah dari kesan juga ya, dari Zia Prensikan ya, yang lagi ulang tahun hari ini. Ya, terus juga ada Aziza. Selamat malam buat Sobat Bana semuanya. Ya, kita langsung puterin ya. Ada Goliat Semesta Mendukung. Terus juga ada Sherina Munaf, ku mau yang ku mau, kau mau. Ku mau, kau mau. Ya, selamat malam buat semuanya.

0: know you want me to.
1: Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku. Kau selalu memperhatikan.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, ternyata kita udah nyampe juga di penghujung perjumpaan kita di malam ini ya, Sobat Bahana ya. Selamat malam buat semuanya, dan kami ingatkan kembali untuk memperhatikan lagi pintu jendela yang masih kebuka ya, Sobat Bahana, karena kita juga berangsur-angsur mau istirahat. Ya, perhatikan lagi lampu, air kran, ya AC yang masih nyala ya, Sobat Bahana ya. Atau hal-hal lain yang tidak penting yang bisa memboroskan keuangan kita, lebih baik dimatikan saja ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Terus jangan lupa Sobat Bahana untuk chargernya. Ya, HP kalau nggak butuh ya lebih baik dicabut aja ya Sobat Bahana. Karena kita nggak tahu ya, karena terlalu panas dicolokin terus ya, ini bisa juga mengakibatkan kebakaran ya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Mohon maaf dari kami dari pagi yang bertugas sampai malam ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita pamit undur diri dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari Sobat Bahana dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang selalu ceria tentunya ya Sobat Bahana ya. Dan tegar juga terhadap hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, sanda pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan Dirgantara.